0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le pat theinan le taksa chakna an lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angber pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlohna dehydration akhen thei dehydration inei lokna ORS le zing ei vatton nia